ཁམ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལགན ཡིན་ལབ་དེ་ནི་རང་ཚལ་ལབ་ཅེལ་ཆིར་ཏུང་རང་ངབ་ཅ་ཡོ་པི་མེ་སི་ཆུ་ཨོ་ཏེན་ཤིང་གནམ་ཅ་རེ་ཁ་པི་ལུང་ཨོ་ཏུང་ཁ་ཁ་བ་ཆེ་ཏབ་སེ་ཏེ་འཛམ་ལུང་ཅི་ཨོ་ཀན་ཅི་དོར་ཐུང་ཤེ་པི་མ་ཡེ་ཅི་ངོམ་ཚར་ཏོ་ལོ་པ་རི་ཁོང་ཅི་ཆུ་ཆེ་རན་ན་ཅན་སུ་དོར་ང་ཤིག་ཡིན་དེ་ལེན་ཙུང་མ་མང་ཅི་ལེ་ཧང་ལང་གུ་མ་གར་བ་
yon masil chi ftanang yo. Batam na loob jayi tang chimpi jekhi rzawa ting, jekhi gamangshi yang yin. Jalo nirtung nirchik libda jachik bari. Tang ka rkab jirgapi chung cangzum jenchuk tang jirgapi rtang jenchim shungwi, tang ka lorji jenchul ang xambi ning. Tang tang mamangji loob jayi rin batab shi babjil, Zhonghua Marikji longu shtongchik ngayi lorji rtang ka chi jenim topi lorji nyengag jiyo chi ftan yo. Tomar tang zik kab tang yun ar ngabchil li mipani, Tarta tang yun shiwaar ka tang saa chiklaq yo pa tang. Mambur tenbam shchik tang tongshir vishu yo pi jikab chimbur ngochil shi pa. Gola shapur hichin chimbu abdan bi zamlang kab satang chimbu ang tangpu yi. Zhonghua Marikji ni chani yar lang pa tang, shikbur jirwa. Shtobchir jirwa chi chi ghalab chiwi ponjir jim dan fsi khang. Loob jayi tang ka lorji na, tang ki mamang tongshir mang bi ni chani qalotan jermil tang. ngārsīm chērchīl ngīn xīsām māchīl pār jēkā nīyab jēkī shūksā chūp bīm bētab jī lōrchī xīyīn. Tāng kā tsūkchīn nīkab bī nīyāshī kāshī kīb. Tērīb xār bī lōngob jīyīm bētab gālāpū chītī lōrchī tēptār tūk kūpā dīn māsīm ngālāshī gīrī. Zhōngkū gōngchīn tāng awhā nīnī lōngob jā kūrwā tīng. Zhōngkī chēchī dāng bī fchēsū rāng līg tērīb xār wār chūpā. Wadrūlīn gāghtūr tīng, fshīgyōng nīm jōnchīng fchēsū chīn bī lōrchī jīn gāntīl lāngdīb shūng nī. Abjalu tang bin betab gmangbin ngonjir pshungwa. Dierib xar bi ghalab chibi jimjin na, tang tang mamang chi nyam tang basun si ni toba shigin. Chichib shuchi Xi Jinping kub song shin na hichig tang daba shigri. Wajul shibi dierib chi shganil dan da, shuchi tang po tang zhongdul leishil ba sa xim lak ki shgachil m betab ting. Zawa sharim ta cikbrab shi di, mang tsuk chin ni chit di, wabi nang ka wabu rerin shin silwa ting. Shkanil nangka shkanil rere shtor yu. Tungsir aramnil la khartal chukkab. Tangyu nab zhangli di pi shkanin chab tung ufsa shin dan shuk sab chuddi. Aramnil la ngogul shi pi mamang chi ghamagtab ting. Fche yung chi ghamagtab. Ngogul ghamagtab sukub shi yu. Dierib xar par, Zhongku gongchin tang mi lhagsim xomil ting. Ngagzul shkasil. Wangir cherchil chim batab ghanambi tukni. Lorji tang mamang la ngu nung margi pi vjigilin chi yu. Lorji ji ghalorza ardanba ting, batab ba, gamarzangba ji khunar fjirchung fshi ngi. Shanghai Xinyin Shanglim jir gortag angabdanchi dungchig bar di, shukbi nyesir cho ji shiku gomur, sopung huwambo ting, arzalim nagbi evjian shing, arangamjil dobo yu. Zhongkong tsukchin ting bi jansu kong ka xarta jambin jem kong di, futan lobchin zhongku gongchin ting ka jagdam jem kong xinghuo dangyun danglang shabshar ka gharam, tianchong zhi yi, Zhukpo tsu tang lan da tang ka tsukchin nyekha bir gongtun la lobchung upshishin upa tang. Jemtun da ghanamchang tang jini, gongchin tang mi jikchuk ka shkanglam chamu lamchin tabjirin batab jirim la yangshirim nyongru lupshishin chi. Dongi li vrachul kanglag shibar. Batab na tang tang mamangchil lirig dargil lan jawayo bi pchungdur inba tang. Zhongku gongchin tang tang, zhongku mamangchil ngonsul do bi xamdi shtangchin shigin shi tianchong zhiyi detarab jilu.

0: 구시대와 조블랜제 공강상 유리만제 재랑총 아시대모인나 대다 재랑내 생신당 조반대는 중앙륜전년 제시차 레오콘 벽에 철랑기 대통 랑인 제발 렌즈대인바통 안에 대항이 도만 남아렌제네 뒤다 안간수의 렌즈인데라 생신당와 도제 채시오
1: De Teringan and Sandy now, you know, and to Pujon Suri Lublingi, Gagan, Puggy Swari Beckewan, Meron Park, Gan, Sunan Chemela, did a shun here. De Dung Hit, Nepobe, Nevanam near. Say Shuet here, Dona Shigube, near Swan here. Gamasitan now you in bed, number two, Tulhulang and Sidi Nawa, Gusashu.
2: That the nagging are also Santa Tula Nade, the tree trumbo, senior Jamboj, Najora, Tapurika, Tronga, Tronga, Nadis, Tronga City, me, the Jachimbori, Ne, Yijasa, you know, Neshika, the Tronga Kong, the Sheka, the Savare, that did me the Dejta, the Jachimbori, the Purika, Tronga, Tronga City, Dachi Kong Kala, Nadin, Kema Keba, Nadin, the Nadir Kualand, at the city, Chatanki, tree trumbo.
0: Renamanje, Gelangi Shubata, Dangatu, Chila Yobe, Pamatan, Dagagagun, Sushi, Yenayo, Nanju in a Chungwan Nagidu, say Mambu Lagiji. Yenayo, Chungwa said, Lao Yon Dune, Dangatu, Tinsangi, Sore Tone, Siena, Denning Gardner, Jetan, Chamber Niki, Lombresi. Sianina Dangatu, Gelagi, Gamu Junhe, T. Chumbula, Shetu Gone, Chachushi Lenju Hin.
2: That trees near the Shiraki, Chumbus in the Tang, Harukona never Chumbun, Sidi Shah, Rupa, Juba. Ane, Lucy Kangare and Nagayori, this is Jatchamboy. That trees in Yandaboyana combi temo, lapic, trumo, the Tereya, so Muti Chari, Nadi Yatinetti, Sierabachi. Then Nanya the teeth in Yuri. That dream that in a monche hue the condensing young girl Sierra. Taya Sanisha young girl. Oh, Sanis Garek Sanisha young girl Sierra, Changra Huchemotoye, Nansha Huchemo Sire, the next Shatromo Sire, Tesoke. ちゃんね、チャードの年間じゃ、ニャーが同にもどんで、チャーの年間じゃ、チャーで見てけ、チャーさんの顔でね、スイッチバランの中世の4ドン、え、点がある。じゃあ、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、 nanya ha chong nyu re da ti nanya mo hyu de da da ga no so ki pu khan tu so ya mo chi ya de gon de kha de ba ku yo la te so re sai nam te so sa go chong mo jo de ya te so en de ne ge chong ra chi ra tong ni da du hyu de te so re te so te so ya du to le ya sa ma de in ji men ji ge za za si ti ma na wa ngong go chen ye de ni de da de song chun ne ya ri sa ni de so ya ani nga so chun ne ya da bu ri no ne ya chun ne sa ni nyu nyu ra ba nya kya do de sa ni de to to pe me sin no bo yo de ma yin ba ga da nang sha ri de ke pe no bo yo re nga so ti si ni de na na no sha ri do ru ba ku a chun da thong ji la ma ti na ni le a sa ma nu yo mo chu mo so tong tu jo a chuki mo so tong ye ani sa ma no na da ka ra che ge re
1: ཁྱི་ཡ་ཉེན་ཏོ་ཡིན་ཅི་མ་ཅི་ཉོ་ཆུང་རང་ཏ་ཉོ་ཅུ་ཡ་དེ་ཁ་ཆེན་པོ་ཁ་རེ་ཏ་དེ་དེ་དེ་ཅི་ཉེན་ཏེ་དེ་རེ་དེ་སེ་བ་ཐེལ་ཤི་ལོ་གི་ཐོ་ཉེ་ཐོང་ཕོང་སི་གི་ཡོ་ཤི་ཏང་ང་ཅུ་སོ་རི་བི་གི་ཇུ་ནོང་ལ་ཡེན་ན་དེ་ནེ་གི་ཇུ་བྱེ་ཤེ་དེ་ན་དེ་ཐིན་དུ་ཇེ་ཅི་ཆ་ཆུ་ཤེ་བེ་སེ་ཤུ་དེན་ཉེན་བ་ 尿落巴通，切莫尿盘落盘，挑选盲朝巴，找学姐来些巴错起，吕姐超出巴通，人用龙些巴些巴，三学点别，龙给内配点，罗比狼的手别，超级外狼个巴错起，真内些巴赢了，切巴得大拉索巴学呢。公巴腾的穷娃写白经济中写多写可有些。在那当然去到马来巴真的破开洗衣我过看着写过的是呢。
2: 但是刚才那他那安尼大门就先得了呀，就当要求叫那最难的怎么样？光把天幕都从铺地桥马步去中用过，中午上俺这不用那朗诵查查，查那不都是太上那过查能搞的，给的查下水啥的，那你养也不去查这个的，是过几十年的都错了，也不去卷腾那也不有卷嘛，到那起码地那你那养送人家个，总共把那强了多年的，你把总共啤酒加几多那送人家养内都用过，人家内老卷的修全部用的，这托嘛难的那咋咋些些，那旁边就先。

ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Rayab Sengen Rukpul Henje, Tana Tiyanang Le Tsindi Nga Yang Nang Tuan Ga Chani Nang Tuan Nung Huma Tata Nga Mandawar Nang Tuan Nusar Pazu Kari Kari Kodiyo Nang Jingi Tantani Nga Ibja Chibi Sengen Rukpul Nambaga Nhinam Di Ngo Tul Zgaan Dur Dizga Yele. Tiyanang Le Tsindi Nga Top Tang Lag Chirga Ti Tsundab Da Song Na Tana Genchul Shangwanda Jigui Simshi Batang Tungsha Nda Tag Nyam Tashini Tung Marong Yikur Parmba Mgnang Tanzan Na Mgnal Poksal Piko La Sukwa Gar Jinghi Nda Kung Rukde Tangi Sengen Rukpul Nambaga Nhinam Di Ngo Tul Chigin Nata kayang sangat rupa nampak dengan jenah jenis kisah ini, nanti tengah kisah ini kerja siri suatu pihak yang mendengar yang bersih.

Sendo nama tsuwa, tsamdi libdi yu na tende ngan tsue shiri kangchab se me le tsen, sendo psi. Siamla nama lingge tsue, zhongyang lungti ngintin jikyab lingkongi, pyoge telam to gudish yubi, le tsen shenpa nama, sendo nama.